0: CSR, poin kesepakatan juga mengatur tentang ganti rugi kerusakan barang elektronik milik warga sekitar, radius menara akibat aktivitas operasional atau sambaran petir. Pendataan perusahaan di Dusun Sejahtera akan ditarik sejak tahun 2024. Sedangkan untuk Dusun Silat dimulai dari tahun 2025 hingga 2026. Proses pendataan dan verifikasi kerusakan barang elektronik ini diberi tenggat waktu selama 7 hari kerja. Langkah validasi di lapangan nantinya akan dikawal dan dilakukan bersama-sama oleh pihak menara, perwakilan pemerintah serta masyarakat setempat. Di sisi lain, masyarakat di sekitar radius menara juga diwajibkan memasang perangkat penangkal petir atau arister di rumah masing-masing. Pihak PT Protelindo menegaskan tidak akan memproses klaim kerusakan barang elektronik jika di rumah warga terbukti tidak terpasang alat pengaman tersebut. Tak hanya urusan elektronik, masalah lingkungan akibat keberadaan infrastruktur ini juga menjadi sorotan. Pemerintah daerah mendesak dinas terkait untuk segera melakukan pembahasan teknis mengenai penanganan tanah longsor yang terjadi di sekitar area menara Dusun Silat. Kendati kesepakatan telah ditandatangani, perwakilan warga menegaskan akan mengawal ketat realisasi janji-janji tersebut di lapangan. Masyarakat menyatakan tidak akan segan-segan mengambil tindakan drastis jika pihak perusahaan menunjukkan gelagat ingkar janji atas komitmen tertulis yang dibuat. Satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Bung Fazil.
1: Baik, terima kasih Bang Muhsin Bintang di Singkil. Dan sebagai informasi penutup dari Takengon, Satuan Reserse Narkoba Polres Benem Meriah kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja. Seorang pria berinisial YN, 36 tahun, warga Kecamatan Gajah Putih, diamankan setelah petugas menemukan 10 batang tanaman yang diduga ganja di lahan pertanian miliknya. Kapolres Benem Meriah, AKBP Aris Cahyadwi Susanto, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi yang diterima masyarakat. Dari masyarakat maksud kami, petugas selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 10 batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja, dan selanjutnya diamankan di kantor Polres Aceh Tengah, Polres Benem Meriah, tepatnya di Satuan atau Satres Narkoba Polres Benem Meriah. Untuk informasi dialog juga, Takengon mengangkat tentang peran akademisi dalam mitigasi bencana. Terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak yang sudah bergabung. Ada Kak Lisa, ada Bang Musin, ada Kak Dewi, ada Bang Karno, ada Bang Dimas di Banda Aceh. Terima kasih, mohon maaf untuk apabila ada salah kata dalam kabar Aceh pagi ini. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Dan selamat bergabung juga untuk Anda yang baru saja bergabung di pagi hari ini. Pendengar, saya informasikan juga ya, saat ini Banda Aceh kembali diguyur hujan. Sepertinya sama seperti kondisi cuaca kemarin ya, sempat cerah dulu, namun turun hujan di jam 8 begitu ya. Pendengar, saya informasikan juga nanti kita dialog Banda Aceh menyapa dengan tema masa depan kekhususan Aceh dalam revisi UUPA. Seperti biasa nanti kami akan hadirkan narasumber, ada tiga narasumber nanti yang hadir untuk membahas tema yang kita angkat di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, buat komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 101 Banda Aceh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang saya sampaikan tadi, nanti kita akan hadirkan dialog Banda Aceh Menjawab dengan tema masa depan kekhususan Aceh dalam revisi UUPA. Nah, pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA ini kembali menjadi perhatian publik. Isu ini bukan sekedar persoalan religius, tetapi menyangkut masa depan kekhususan Aceh, berkelanjutan pembangunan, serta komitmen terhadap perdamaian yang telah terbangun selama dua dekade terakhir. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Malim menegaskan bahwa salah satu poin penting dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah penguatan kewenangan pemerintah Aceh sebagaimana yang telah disepakati dalam MOU Helsinki tahun 2005. Menurutnya, kewenangan yang jelas dan sesuai dengan semangat perjanjian damai menjadi landasan penting agar Aceh dapat mengelola daerahnya secara lebih efektif dan mandiri. Malim juga mengingatkan bahwa revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh bukan hanya soal administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai langkah untuk menghadirkan potensi konflik di masa depan. Pertanyaan atau pernyataan ini tentu mengundang berbagai pandangan. Sebagian masyarakat menilai bahwa implementasi penuh MOU Helsinki merupakan bentuk penghormatan terhadap proses perdamaian yang telah membawa stabilitas dan kemajuan bagi Aceh. Namun di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa yang lebih penting saat ini adalah memastikan setiap kewenangan yang diberikan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain persoalan kewenangan, isu dana otonomi khusus Aceh juga menjadi perhatian utama. Pemerintah Aceh berharap dana otsus dapat dilanjutkan dengan porsi sebesar 2,5% atau minimal setara dengan yang diterima Papua. Dana ini selama bertahun-tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pertanyaannya, apakah berkelanjutan dana otsus akan menjadi jaminan bagi percepatan pembangunan Aceh? Ataukah yang lebih penting adalah bagaimana tata kelola dan pemanfaatan dana tersebut agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke tingkat kampung? Di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh, publik tentu berharap agar kekhususan Aceh tidak hanya menjadi simbol politik dan hukum, tetapi juga mampu menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi rakyat, yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing. Nah, pendengar, bagaimana pandangan Anda? Apakah revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh saat ini memang mendesak untuk memperkuat kewenangan pemerintah Aceh? Seberapa penting keberlanjutan dana otonomi khusus bagi masa depan pembangunan Aceh? Terus, apakah implementasi MOU Helsinki selama ini sudah berjalan sesuai harapan masyarakat? Dan yang paling penting, seperti apa masa depan kekhususan Aceh yang Anda inginkan? Silakan sampaikan pendapat, kritik, maupun harapan Anda melalui layanan interaktif RR Banda Aceh. Karena masa depan Aceh adalah tanggung jawab bersama, dan setiap suara masyarakat memiliki arti penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ini.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
1: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
0: Ah, bising aja ngurusin orang.
1: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
1: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Dengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tonton tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official. Dialog Banda Aceh pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, senang sekali tentunya kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Banda Aceh Menyapa, tentu yang disiarkan langsung melalui program 1 RRI Banda Aceh serta dapat diikuti melalui platform digital RRI. Pendengar, hampir 2 dekade setelah lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA sebagai amanah dari Nota Kesepahaman Helsinki tahun 2005. Kini wacana revisi UUPA kembali mengemuka dan menjadi perhatian publik. Berbagai pihak menilai revisi ini penting untuk memastikan kekhususan Aceh tetap terjaga dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang. Pemerintah Aceh melalui Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim menegaskan bahwa salah satu substansi penting dalam revisi UPA adalah penguatan kewenangan pemerintahan Aceh sesuai dengan semangat dan isi MOU Helsinki. Selain itu, pemerintah Aceh juga mendorong keberlanjutan dana otonomi khusus yang selama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun demikian, sejumlah pertanyaan juga muncul di tengah masyarakat. Sejauh mana revisi UPA dapat memperkuat posisi Aceh dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia? Terus bagaimana peluang usulan penguatan kewenangan Aceh di tingkat nasional? Dan seperti apa masa depan otonomi khusus yang menjadi salah satu penopang pembangunan Aceh selama ini? Untuk membahas tema ini, pendengar, tema masa depan kekhususan Aceh dalam revisi UPA, tentu saat ini telah bergabung bersama kami narasumber melalui virtual Zoom RRI. Saat ini yang sudah bergabung bersama kita yaitu Dr. Nurlis Effendi selaku juru bicara pemerintahan Aceh. Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat pagi Pak Effendi.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar pagi ini?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik ya. Baik, terima kasih ya sudah bersama kami pagi ini. Kita di Banda Aceh Menyapa sampai nanti jelang pukul 9. Ada juga bersama kita Dr. Haji M. Nasir Jamil MSI selaku anggota Badan Legislasi sekaligus anggota Komisi 3 DPR RI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nasir.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar pagi ini Pak Nasir? Baik ya?
3: Ya, alhamdulillah baik.
1: Baik. Oke, juga bersama kita Pak Arif Fadila S.I.Kom MM sekaligus Sekretaris Komisi 1 DPRA. Selamat pagi Pak Arif.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa RRI.
1: Salam. Kabar baik ya.
4: Alhamdulillah.
1: Pak Arif. Oke, kita membahas tentang masa depan kekhususan Aceh dalam revisi UUPA. Dan pendengar, selain Anda dengarkan, Anda bisa menonton langsung juga di live YouTube RRI Banda Aceh. Mungkin yang pertama saya ke juru bicara pemerintah Aceh dulu ya, ada Pak Nurlis Effendi. Pak Effendi, mungkin boleh disampaikan terkait pemerintah Aceh saat ini aktif yang mendorong revisi UPA. Apa yang menjadi alasan utama ini sehingga revisi ini dianggap mendesak untuk dilakukan pada saat sekarang, Pak Effendi?
2: Baik, terima kasih. Sebetulnya Pak Nasir dulu ya, beliau yang dibanglek ya.
3: Tidak apa-apa, Pak lanjut, Dr. Nurlis
2: sama Dr. apa Pak Arif. Sebetulnya peran utama di sini tentu DPR Aceh sama DPR RI ya, terutama DPR RI. Nah, di sini ada Banlek. Nah, kita menjadi sangat mensupport perubahan daripada undang-undang pemerintahan Aceh ini, karena memang dari segi usia sudah tiba waktunya untuk ada, sudah ada perubahan sebenarnya, revisi sudah 20 tahun ya Mas. Nah selain itu beberapa hal yang perlu penguatan di dalam undang-undang pemerintah Aceh, memang perlu ada penguatan-penguatan untuk menggerakkan sejumlah perubahan sosial di Aceh. Selama perjalanan daripada undang-undang pemerintah Aceh ini selama 20 tahun, kan banyak sekali perubahan yang terjadi. Perubahan terjadi termasuk kemiskinan. Kemiskinan itu menurunnya jauh sekali. Setelah tsunami itu angka kemiskinan di Aceh itu mencapai 22 sampai 30. Ya kan, kemudian sekarang ketika undang-undang pemerintah Aceh tiba masanya harus diubah, sudah sangat signifikan penurunan angka kemiskinan dari angka 30 atau 22 menjadi 12. Itu kan rentang perubahan yang sangat sangat prinsip. Kan orang mengatakan bahwa masih miskin segala macam, padahal dia harus melihat secara lebih holistik dari seluruh Indonesia selama rentang waktu dari tahun 2000 setelah tsunami itu sampai sekarang. Itu yang paling tinggi penurunan angka kemiskinan di Aceh. Di Aceh, karena kita mulai dari angka 30-an kalau salah saya, sementara daerah-daerah lain di angka 15 atau 11. Nah, kita turun sampai 12, itu artinya ada sekitar 10 sampai 20 poin turun dari angka kemiskinan yang lama gitu. Jadi ketika ini mau digerakkan lagi untuk turun ke angka katakanlah 6 ataupun 5 di kedepannya, kita kehabisan dana otsus. Dana otsus berakhir di 2027. Padahal itu salah satu penggerak ekonomi masyarakat Aceh. Salah satu sentral motor mesin yang mampu menggerakkan penurunan angka kemiskinan di Aceh dan penurunan angka pengangguran di Aceh. Karena itu kita sangat mendorong bagaimana DPR RI mampu mensupportlah DPR RI dan DPR Aceh untuk revisi undang-undang pemerintah Aceh. Jadi itu salah satunya. Baik. Kemudian soal menyangkut kewenangan juga, kewenangan kewenangan pemerintah Aceh kan masih menggantung dalam selama 20 tahun ini. Nah ini DPR RI kita berharap akan membuat kewenangan pemerintah Aceh menjadi lebih baik gitu kan. Jadi full dalam melakukan berbagai hal untuk pembangunan masyarakat Aceh. Tapi tentu dalam koridor NKRI kan, karena bagaimanapun UUPA ini bagian dari Republik Indonesia. Nah selain itu berkaitan dengan minyak dan gas bumi, kita lagi mengajukan juga ini, kita ikut DPR Aceh, kita kemarin itu tempat meeting dengan DPR Aceh, bahwa kita menginginkan bahwa pengelolaan bersama itu bukan hanya di sampai 12 mil laut, tetapi sampai ZEE. Memang sana ada persoalan tersendiri dengan hukum internasional di wilayah laut itu. Nah, ini ada proses diskusi yang lebih intens antara dengan DPR RI nantinya. Kenapa kita perlu lebih daripada 12 mil? Umumnya itu minyak dan gas bumi itu di atas 12 mil umumnya. Di luar 12 mil itu hampir-hampir nggak ada di atas 12 mil, macam Blok A6 itu di 65 mil kan. Jadi berada di wilayah sana. Nah, bagaimana itu pengelolaan bersama itu bisa dapat dilaksanakan. Nah satu lagi saya menyampaikan bahwa prinsip dari sebuah undang-undang, kalau undang-undang pemerintah Aceh ini prinsipnya ada beberapa prinsip mendasar. Pertama, soal bahwa undang-undang pemerintah Aceh ini menjadi mesin yang menggerakkan perdamaian. Dia

0: perspektif DPR RI dan Badan Legislasi, bagaimana posisi usulan revisi UPA dalam program legislasi nasional dan juga sejauh mana progres revisi UPA ini, Pak Nasir?
1: Ya, pertama terima kasih untuk dua narasumber lainnya yang sudah bergabung dalam Zoom meeting Radio Republik Indonesia ini. Sebagaimana yang kita ketahui dan kita baca di sejumlah media, baik media sosial, media cetak, dan juga media-media lainnya, bahwa Undang-Undang Pemerintah Aceh itu atau perubahan Undang-Undang Pemerintah Aceh itu sudah menjadi usul inisiatif DPR RI. Jadi Badan Legislasi itu melakukan penyusunan, ya, penyusunan berdasarkan pandangan-pandangan, masukan-masukan dari para pemangku kepentingan, ya, baik yang ada di Aceh maupun yang ada di Jakarta serta sekitarnya, terutama dari DPRA yang banyak memberikan masukan terkait bagaimana Aceh ke depan setelah undang-undang ini direvisi. Betul seperti kata Dr. Nurlis bahwa dari sisi waktu sudah dua dekade undang-undang ini berjalan, dan tentu saja kita berharap ya ini nanti akan dibahas ya dengan baik. Jadi jangan puas dulu ini ya, jangan cepat puas dulu karena ini baru usul inisiatif ya. Nah, semoga saja ada hal-hal baru lagi yang bermanfaat untuk Aceh dan kaitannya hubungan Aceh dengan Indonesia ya. Jadi kita akan lihat juga nanti mana butir-butir MOU Helsinki yang belum dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh gitu ya. Dan kemudian nanti juga kita evaluasi dalam pembahasan kenapa misalnya pasal-pasal yang ada selama ini ada yang belum dilaksanakan sama sekali ya, belum bisa diimplementasikan. Jadi soal angka-angka seperti yang dikatakan oleh Dr. Nurlis itu biar DPRA lah yang meresponnya ya. Tapi DPR RI tentu melihat lebih luas ya, bahwa ada angka-angka kemiskinan atau angka-angka lain-lain itu ya. Maka itu soal teknis dan itu memang juga menjadi sorotan. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Dr. Nurlis tadi itu bahwa ada penurunan ya, penurunan terkait dengan tingkat kemiskinan di Aceh. Ya, karena itu Badan Legislasi ya sudah menyelesaikan tugasnya ya sesuai dengan tatib DPR RI bahwa telah mengajukan kepada sidang paripurna DPR RI ini menjadi usul inisiatif DPR. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nanti akan dikemanakan ya perubahan undang-undang itu? Apakah diserahkan kepada Komisi 2 ya, komisi yang membidangi pemerintahan dan dalam negeri ya, atau diserahkan kembali kepada legislasi atau dibentuk pansus, panitia khusus ya, karena waktu tahun 2006 lalu ya itu dibentuk pansus. Jadi pansus itu dari berbagai macam komisi ya kan, meskipun di balik itu di Badan Legislasi juga ya itu dari berbagai macam komisi yang hadir di situ ya, cuman karena kemudian dibentuk panja ya, sehingga memang tidak semua bisa terlibat dalam perubahan undang-undang atau dalam upaya untuk menjadikan sebagai usul inisiatif DPR. Jadi ini belum berhenti ya, belum berhenti, baru akan main ini.
0: Baik.
1: Jadi baru akan diputar.
0: Okay.
1: Ya. Kemarin itu semacam iklan ya. Jadi usul inisiatif DPR itu semacam iklan memberitahukan kepada khalayak, kepada masyarakat Aceh bahwa kami telah menjadikan ini menjadi usul inisiatif DPR. Meskipun dalam proses penyusunan untuk menjadi usul inisiatif itu banyak pembahasan dilakukan, banyak masukan yang kami terima ya. Tapi sekali lagi dalam pandangan saya ya, quote and quote, tanda petik, ini iklan ya. Nah, tentu suasana berbeda tahun 2006 dengan yang sekarang ya. Tapi kita beruntung karena punya Pak Prabowo yang punya hubungan

0: dekat dengan Muzakir Manaf. Dulu ketika undang-undang ini dibahas 20 tahun yang lalu, Pak SBY punya ikatan emosional yang mendamaikan Aceh, ya, antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Ya, jadi ada ikatan emosional antara SBY, Yusuf Kalla, dan Aceh. Nah sekarang, ya, Prabowo sebagai presiden punya hubungan emosional yang sangat kuat dengan Muzakir Manaf. Nah, disinilah sebenarnya momentum yang kedua untuk memanfaatkan perubahan undang-undang pemerintah Aceh ini sesuai dengan MOU Helsinki. Ya, memang banyak pandangan terkait ini. Ya, tapi tentu saja nanti kan ada yang ahli terhadap naskah, atau katakanlah mereka memiliki dan terkait bagaimana mendraft, ya, apa yang ada dalam MOU Helsinki, ya, kemudian dimasukkan ke dalam satu rancangan undang-undang. Artinya enggak ya, tentu tidak bisa bulat-bulat, ya, apa yang ada dalam pasal MOU itu kita masukkan dalam rancangan undang-undang. Tapi bagi orang yang ahli legal draft, dia bisa, ya, dia bisa mengharmonisasikan butir-butir MOU itu kemudian dalam bentuk pasal di dalam rancangan undang-undang itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi DPR RI melalui Badan Legislasi DPR RI telah, ya, mengangkat, ya, menjadi usul inisiatif, dan sekarang kita siap-siap, ya, siap-siap dan berusaha, ya, untuk melihat mau cepat atau lambat, kira-kira begitu, ya. Walaupun itu bukan ukuran sebenarnya, ya, yang penting partisipasinya itu harus bagus seperti yang dikatakan atau diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi sekarang nanti kita mudah-mudahan saja, ya, pimpinan DPR RI lewat Badan Musyawarah bisa mengambil keputusan yang arif dan bijaksana, sehingga kemudian nanti perubahan undang-undang ini akan dibahas di mana, begitu. Seperti saya katakan tadi, apakah nanti di Komisi 2 DPR RI, atau dikembalikan lagi ke Badan Legislasi DPR RI, atau dibentuk pansus, ya, pansus panitia khusus yang mengerjakan ini. Itu artinya dari berbagai macam komisi, Komisi 1, 2, 3, 4, 5 sampai Komisi 13 ada di situ. Ya, di satu sisi memang lebih komprehensif, ya, lebih komprehensif sehingga nanti, ya, masing-masing komisi sudah tahu dia, ya, sudah tahu bahwa ini ada hal-hal bagian-bagian yang terkait dengan komisi dia, gitu. Ya, sehingga nanti ketika undang-undang ini selesai, ya, dan kemudian orang itu masih duduk di komisi terkait, maka itu akan lebih mudah. Meskipun tidak ada jaminan juga orang itu akan duduk di komisi itu lagi. Jadi kalau saya timbang-timbang sih memang lebih baik di Badan Legislasi, ya, dikembalikan lagi ke Badan Legislasi karena mereka sudah memasaknya, ya, sudah memasaknya, bahan-bahan sudah tersedia, ya, semuanya sudah siap, nah, tinggal dimasak lagi ini, ya, dimasak, ya, sehingga kemudian lebih gurih nanti dihidangkan kepada masyarakat Aceh.
1: Baik, baik, oke, terima kasih Pak Nasir. Saya ke Pak Arief. Dari Sekretaris Komisi 1 DPRA, Pak Arief, sebagai representasi Permen Aceh, ini bagaimana DPRA melihat urgensi revisi UPA bagi keberlangsungan kekhususan Aceh di masa depan, Pak Arief?
2: Ya, kita dari DPR Aceh tentu menilai dan memandang solusi kondisi Aceh saat ini dengan berbagai dinamika kondisi yang ada, kita melihat salah satu solusi terbaik itu adalah dengan memperkuat posisi Aceh. Salah satunya dengan melakukan revisi UUPA yang sekarang ini sedang berproses. Harapan kita tentu dapat terkabul sebagaimana harapan rakyat Aceh semua. Dalam 273 pasal yang termuat dalam UUPA tersebut, keseluruhannya kita dedikasikan ke depannya supaya Aceh lebih bisa lagi membangun dari segala sisi, baik dari sisi teknis maupun non teknis yang ada, seperti angka kemiskinan dan lain sebagainya. Karena UUPA yang harapan kita ini sudah kita ajukan ke DPR RI, memang seperti Pak Nasir bilang tadi, sudah diterima sama Banlek dan kita sudah berkomunikasi langsung dengan Ketua Banlek. Saya lihat welcome sekali dari DPR RI-nya itu, khususnya dari Banlek, dan mereka menjadikan UPAE ini menjadi usul inisiatif DPR RI ke depan. Dan dalam diskusi kami beberapa waktu yang lalu, memang ada angin segar juga kita dengarkan dari DPR RI tersebut. Bila proses ini berjalan lancar, tanpa hambatan, insya Allah di akhir Juli proses ini sudah selesai.
1: Akhir Juli ya?
2: Akhir Juli, itu statement yang mereka sampaikan ke kami dari tim DPR Aceh kemarin yang berkonsultasi ke DPR RI kemarin. Maka kita berharap, sama-samalah kita berdoa, semoga tidak ada aral yang melintang, kemudian juga komunikasi yang terjalin selama ini sekali antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Jakarta itu menjadi landasan utama. Semoga harapan kita UPA ini dapat dijalankan dan dapat disahkan sebagaimana disampaikan dari badan legislasi tersebut. Nah, hal-hal lainnya saya pikir UPA ini kan merupakan implementasi nota kesepahaman ya, turunan dari MOU Helsinki yang kemarin. Maka begitu besar harapan kita dengan aspirasi masyarakat Aceh saat ini. Kita lihatlah sekarang kondisi Aceh. Memang ada nilai-nilai yang positif kita lihat, juga ada juga nilai-nilai yang negatif kita lihat, apalagi kita bicara tentang ekonomi Aceh. Karena ekonomi Aceh saat ini kan sangat bergantung dengan wilayah lainnya. Dapat kita sampaikan ekonomi Aceh ini kan dengan kondisi yang ada saat ini, tanpa penguatan dan lain sebagainya, ekonomi Aceh ini kan tidak berdaulat. Di mana kita sampaikan tidak berdaulat adalah ketergantungan kebutuhan kita pada daerah lainnya seperti dengan Sumatera Utara dan lain sebagainya. Tentu harapan kita tidak ada solusi lain ya, tidak ada solusi lain yang kita harapkan. Salah satunya itu dengan penguatan Aceh melalui UPA ini. Kalau Aceh kuat kan Indonesia akan kuat juga, seperti Pak Nur sampaikan tadi. Aceh ini dalam bingkai NKRI ke depan, dan ini menjadi harapan kita semua. Semoga untuk bisa mencapai kesejahteraan bagi rakyat Aceh, ya kita tidak ada cara yang lain yang kita harapkan adalah kebersamaan kita dan membangun Indonesia ke depan. Demikian.
1: Benar. Baik, terima kasih Pak Arief. Saya kembali ke Pak Effendi. Pak Effendi, Gubernur Aceh Pak Muzakir Manaf menyebut bahwa revisi UPA penting untuk menghadiri atau menghindari potensi konflik di masa depan. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut, dan ini bagaimana masyarakat perlu memahaminya, Pak Effendi?
3: Jadi begini, kita terjadi revolusi sosial di Aceh ini kan bukan hanya ketika GAM dengan RI, juga sebelumnya ada DI juga sudah ada perdamaian di sana. Di masa Dodbreh juga sebelumnya ada beberapa konflik bahkan sejak masa kerajaan. Nah, ketika kita lihat di masa Dodbreh itu ada proses perdamaian yang menggantung di sana, yang menggantung sehingga ada perjanjian Palabri, lupa saya itu. Nah, ini nggak berjalan dengan baik proses perdamaian antara tim DII di Aceh dengan NKRI, dengan negara. Sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan kesepakatan dalam perjanjian tersebut, termasuk diantaranya bagaimana beberapa poin itu yang nggak berjalan, hanya mengakomodir beberapa orang di masa itu. Karena nggak dikeluarkan dengan sebuah regulasi yang mengikat antara kedua pihak. Sehingga muncul lagi konflik baru ya di masa era Gerakan Aceh Merdeka dan RI. Ya, ini karena ketidaktuntasnya di era Dabre. Nah, sekarang ini kan prosesnya berjalan nih perdamaian. Nah, di sini kita melihat beberapa poin yang belum utuh di dalam UUPA seperti yang disampaikan Dr. Nasir dan Bang Arus tadi, bahwa butir-butir MOU Helsinki itu memang harus masuk ke dalam UPA. Tentu ada rasionalisasi dari butir-butir tersebut dalam kemasan regulasi. Begitu juga yang disampaikan oleh Mas Arief. Nah, jikalau ini dikhawatirkan gubernur, jikalau ini catatan-catatan ini masih tertinggal ataupun puzzle-nya belum tersusun dengan rapi, di masa depan bisa kemungkinan terjadi lagi konflik karena menilai pada regulasi apa pada proses damai yang tidak utuh, yang kembali tidak utuh, katakanlah demikian. Nah potensi-potensi konflik ini ke depan inilah yang perlu kita tutupi di masa sekarang. Artinya kita harus dalam proses preventif menjaga jangan sampai terjadi konflik di depan. Nah, konflik itu kan nggak melulu soal apa, soal merebut A atau merebut B, tetapi jangan-jangan kita sekarang ini tidak menyusun sebuah regulasi yang kedepannya menghindari beberapa konflik, karena di masa depan itu nggak akan memahami ataupun mereka tidak berada dalam proses seperti yang kita alami sekarang. Jadi mereka hanya berada pada posisi menilai bahwa di masa lalu, generasi masa lalu ini melakukan beberapa kekeliruan sehingga kita rugi di masa depan. Nah, itu yang dimasukkan oleh gubernur. Dan yang dilakukan juga ada beberapa penilaian, ada proses pengkajian untuk menilai hal tersebut. Kita memakai namanya sistem hukum, yang namanya sistem hukum itu teori ya. Sistem hukum itu kita menilai sebuah regulasi ini berjalan dengan baik atau tidak, harus ada alat ukurnya. Nah, kita di sini menggunakan alat ukur yang namanya sistem hukum. Sistem hukum itu ada tiga hal yang bisa regulasi ini berjalan dengan baik atau tidak. Pertama, dari sisi strukturnya. Struktur ini kita melihat apakah aparat pelaksana hukum mulai dari pemerintah pusat sampai ke tingkat desa atau katakanlah sampai ke pemerintah aja ini melaksanakan undang-undang pemerintah Aceh ini dengan benar atau enggak. Nah, ini terus sarana dan prasarana tersedia dengan baik atau enggak sesuai dengan yang diharapkan oleh undang-undang pemerintah Aceh. Kan di situ ada perintah dari undang-undang. Nah, untuk aparat penegak hukum bahwa undang-undang ini memerintahkan negara atau katakanlah pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana, kemudian aparat yang lengkap, peralatan yang lengkap untuk menggerakkan undang-undang ini untuk kepentingan masyarakat Aceh, kesejahteraan masyarakat Aceh. Itu pesan undang-undang. Menjaga perdamaian, itu pesan undang-undang. Memasukkan butir-butir yang tinggi, itu juga pesan daripada undang-undang ini. Kemudian itu dalam perubahan yang diajukan EDPR RI cukup menarik, saya kira bahwa mereka, kawan-kawan di situ tuh juga pada poin menimbangnya itu kan konsideran dalam sebuah omong-omong itu memasukkan bahwa dari poin B ya itu diubah menjadi bahwa Aceh merupakan kesatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus berdasarkan MOU Helsinki, nota kesepahaman Helsinki. Jadi di konsideran juga sudah dimasukkan itu sekarang oleh teman-teman DPR RI dan DPR Aceh. Jadi bagaimana refleksi dari penjiwaan apa sebuah regulasi dari mana landasannya itu bisa kuat untuk kedepannya yang di kalau saya baca di konsiderannya. Nah, itu kan dari ya, kalau kita melihat konsiderannya dan rancangan perubahannya ini, kita akan melihat ke substansi undang-undang. Tadi kan saya katakan bahwa ada kultur, ada struktur, ada substansi, ada kultur. Nah, kalau dari kultur, dari struktur, kita melihat beberapa kekurangannya. Di antaranya dari pemerintah, dari aparat pemerintah Aceh sendiri di sejumlah katakanlah dinas ataupun apa yang masih grogi tidak menggunakan undang-undang pemerintah Aceh. Ini selama 20 tahun menjalan masih banyak kita grogi dalam menerapkan undang-undang pemerintah Aceh, termasuk di pemerintah pusat sendiri grogi deh melaksanakan ini atau yang lain gitu. Kadang-kadang kalah ada dengan peraturan menteri. Nah, ini yang jadi persoalan, artinya di tingkat struktur hukum pun ada masalah, tentunya harus kita perbaiki bersama. Kemudian di tingkat substansi, nah ini sedang dalam proses perbaikan. Bahkan saya lihat tingkat substansi hukum DPR RI dan DPR Aceh bahkan sudah melihat sampai ke tingkat nilai-nilai filosofinya, mengubahnya. Hmm. Baik itu dari landasan filosofinya, landasan sosiologinya juga, landasan yuridiknya juga, mereka melihat sampai ke situ. Hmm. Nah ini kita ini sangat luar biasa, saya lihat menurut saya, kalau apalagi di sini mungkin di sini ada salah satunya ada Bang Nasir ya, yang sangat memahami dari proses perdamaian di Aceh. Nah lalu ini dalam proses kalau substansi hukumnya. Nah kemudian bagaimana dengan kultur hukum? Kan itu pertanyaannya. Kultur hukum artinya respon rakyat Aceh dalam menyikapi lahirnya undang-undang pemerintahan Aceh. Sebagian besar masyarakat Aceh hampir menyeluruh, kalau menurut saya sih semuanya itu mengharapkan ini sesuai dengan dengan keinginan yang disampaikan oleh DPR Aceh. DPR Aceh yang bagaimana penguatan-penguatan undang-undang ini untuk kekuatan dari pemerintah Aceh dan DPR. Kalau pemerintah Aceh dipahami bukan pemerintah Aceh, pemerintah itu gubernur. Kalau di Aceh itu pemerintah Aceh itu berarti dua-duanya, ada unsur dari syariat ataupun pemerintah Aceh, ada unsur dari DPR. Jadi dia tidak terpisah dia kalau di Aceh, berbeda dengan di daerah lain. Dan kita pahami bersama, ya kan? Nah, kalau tiga hal ini dari sistem hukum ini dapat berjalan dengan baik, saya rasa memang nggak ada persoalan untuk kemajuan Aceh, kesejahteraan rakyat Aceh. Penting kita mari sama-sama menjaga dari alat ukur sistem hukum.
1: Baik.
3: Nah, seperti itu, Pak.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Effendi. Sebelum

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Banaci dan pendengar. Kita masih dengarkan lagu-lagu hiburan di kesempatan siang hari ini. Sambil nanti ke pukul 11 siang kita menantikan dinamika olahraga akan kami hadirkan untuk Anda dari studio Pro 1 RRI Banaci. Dari Jalan Sultan Sadar Muda 13 kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan. Berikut lagu dari Sandi Sandoro bersama Indah Dewi Pertiwi, Gejolak Cinta, kami akan hadirkan ke ruang negara Anda. Semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini pendengar, dan yang sedang beraktivitas juga semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar, tidak kurang dari suatu apapun di kesempatan siang hari ini.

menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.

Bersama satu dimanapun Anda berada, masih tersisa waktu di kesempatan siang hari ini. Sambil kita menunggu pukul 11 siang, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti dinamika olahraga di siang hari ini. Masih kami hadirkan dengan lagu-lagu terbaik yang di Pro 1 saat ini, dari Romeo Kenanglah dan dari Helena. Kami hadirkan dengan vokal, iya, dengan judul lagunya Ironi, dan ada dari vokal Firman Separuh Hati. Selamat siang mendengarkan, selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

generasi muda dan di ibu kota Provinsi Aceh itu. Kami sepakat bekerja sama dan siap bersinergi untuk kemaslahatan terutama generasi muda, begitu kata Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal. Pernyataan itu disampaikan Iliza Saadudin Jamal saat menerima audiensi KPI Aceh terkait dukungan implementasi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3 SPS Aceh yang lahir dari Kanun Aceh nomor 2 tahun 2024 tentang penyelenggaraan penyiaran. Sebagai langkah awal, Pemko Banda Aceh memberikan dukungan penuh terhadap sosialisasi P3 SPS Aceh tersebut dengan harapan konten digital oleh masyarakat Banda Aceh

0: kognitif. Ia juga menegaskan kolaborasi Pemko Banda Aceh dan KPIA dalam menciptakan ruang digital yang sehat sesuai kearifan lokal ini diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat dan peran aktif publik dalam mengawasi konten penyiaran di era digital. Sementara itu, Ketua KPIA Aceh M. Reza Pahlevi menjelaskan regulasi baru ini memperluas kewenangan pengawasan KPIA pada penyiaran internet termasuk media sosial, tidak hanya televisi dan radio saja. Katanya saat ini berlaku 2 P3SPS di Aceh. Pertama, P3SPS KPI Pusat yang mengatur televisi dan radio. Kedua, P3SPS Aceh yang mengatur lembaga penyiaran lokal serta penyiaran internet. Pengawasan konten digital bertujuan memastikan kesesuaian dengan kearifan lokal Aceh, norma dan syariat Islam yang berlaku, dengan fokus pada konten pornografi, anak, terorisme, dan konten pemicu kegaduhan publik. Yang menuturkan KPI Aceh sejauh ini sudah mulai men-take down konten media sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam melalui kerjasama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Reza menegaskan peran KPIA tidak berhenti pada penghapusan konten, melainkan juga dapat merekomendasikan penyelesaian pada ranah pidana. Pengawasannya dilakukan KPI Aceh juga bisa merekomendasikan kepada penegak hukum termasuk Satpol PP WH jika sebuah konten mengandung unsur pidana atau pelanggaran syariat. Begitu kata Reza Pahlevi. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Sudah kita ikuti dinamika olahraga di siang hari ini. Kita dengarkan dulu iklan yang akan kami putarkan untuk Anda berikut ini.
1: Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Pertisi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: 26. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayak lebih ya heboh banget ya. Heboh dan dan kayaknya lebih di mana-mana nih. Di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan, Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Pembagian monetisasi, pembagian tugasnya itu udah jelas.

0: Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
0: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
0: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen itu udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya sejak saya pertama sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga. Kami tidak pernah apa ya bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi. Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Aceh Singkil FM 92,2 MHz, channel informasi dan inspirasi.
4: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Bu, lagi ngapain sendirian di teras? Kok kelihatannya ibu murung?
1: Oh ini, cuma lihat-lihat saja nak. Sudah beberapa hari bapak kurang enak badan. Kalau begini, ibu mau minta tolong beliin obat di warung saja, rasanya sungkan.
0: Loh, kenapa sungkan bu? Kan kita tetangga. Justru itu, seharusnya ibu bilang saja. Kenapa bapak tidak dibawa ke puskesmas?
1: Bapak tidak mau merepotkan. Beliau bilang, nanti saja kita usahakan sendiri.
0: Bu, saya saja ya ke apotik ya. Sekalian saya buatkan teh hangat untuk bapak.
1: Ya ampun, terima kasih banyak nak. Ibu jadi tidak enak.
0: Tidak perlu tidak enak bu, kita ini keluarga terdekat. Kita saling bantu ya.
2: Satu langkah kecil bisa jadi harapan besar bagi mereka. Jangan biarkan tetangga kita berjuang sendiri. Ulurkan tangan, tawarkan bantuan, dan berikan senyuman tulus.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil siang ini

Baik pendengar dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini, pendengar Pro 1 RR Aceh Singkil di 92,2 MHz atau juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RR Digital di suasana siang, salam sehat dan salam hangat ya. Di cuaca yang cukup cerah untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya di siang hari ini, walaupun tadi malam bahkan sampai subuh diguyur hujan deras disertai angin kencang, mudah-mudahan membawakan berkah untuk kita semuanya ya pendengar ya. Nah, dinamika olahraga siang sudah mengantarkan kita tadi ke pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, saatnya kembali saya berbagi informasi di suasana siang hari ini ya. Informasi kita di suasana siang hari ini, kunjungan wisman ke Aceh meningkat 14,75% pada April 2026. Badan Pusat Statistik BPS Aceh mencatat jumlah wisata mancanegara wisman yang berkunjung ke Aceh pada April 2026 tercatat mencapai 3.080 kunjungan. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 14,75% dibandingkan Maret 2026 yang berjumlah 2.684 kunjungan. Kepala BPS Aceh Agus Andria mengatakan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing tersebut menunjukkan tren positif sektor pariwisata Aceh dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini sekaligus menjadi sinyal meningkatnya daya tarik destinasi wisata yang ada di provinsi paling barat Indonesia tersebut. Menurutnya, kenaikan tersebut mencerminkan semakin pulihnya aktivitas pariwisata dan mobilitas wisatawan asing ke Aceh. Berbagai destinasi wisata alam, budaya, dan religi dinilai terus menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke daerah itu. Berdasarkan negara asal, wisatawan mancanegara terbanyak yang berkunjung ke Aceh berasal dari Malaysia. Jumlahnya mencapai 1.790 orang atau pengunjung sepanjang tahun 2025. Posisi kedua ditempati oleh Amerika Serikat dengan jumlah kunjungan sebanyak 222 orang. Sementara itu Inggris berada di peringkat ketiga dengan total 175 wisatawan. Kunjungan wisman ke Aceh tercatat mulai dua pintu masuk utama. Pintu masuk tersebut yakni Bandara Sultan Iskandar Muda dan Pelabuhan Internasional Sabang. Kedua akses ini menjadi jalur strategis masuknya wisatawan asing ke Aceh. Peran transportasi udara dan laut dinilai sangat vital dalam mendukung arus kunjungan. Selain peningkatan jumlah wisatawan asing, tingkat penghunian kamar atau TPK, hotel berbintang di Aceh juga menunjukkan tren positif selama April 2026. Rata-rata TPK hotel bintang tercatat sebesar 24,35% atau naik 4,56% poin dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 19,79%. Peningkatan tingkat hunian hotel tersebut sejalan dengan bertambahnya aktivitas perjalanan dan kunjungan wisata ke Aceh. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah secara keseluruhan. Itu dia pendengar informasi kita di suasana siang hari ini. Pastikan terus Anda stay tune bersama kami di 92,2 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia bagian barat, saatnya kita jelang lintas berita untuk hari ini, Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Aryani. Update peringatan dini cuaca wilayah Aceh 4 sampai 5 Juni 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di Aceh. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis cuaca, BMKG mengeluarkan warning atau peringatan dini 4 sampai 5 Juni 2026 untuk meminimalisir dampak negatif dari kondisi alam tersebut. Perakirawan BMKG Aceh M. Niza Andria mengatakan aktifnya Rosby Equatorial dan adanya daerah belokan angin di wilayah Aceh yang mendukung pertumbuhan awan konvektif. Selain itu, suhu muka laut yang hangat di perairan barat Sumatera juga berpotensi meningkatkan penguapan sehingga menambah kandungan uap air di atmosfer. Menurutnya, beberapa kondisi tersebut dapat berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Aceh. Wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir pada Kamis 4 Juni 2026, yaitu wilayah Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Besar, Sabang, dan Pidi. Sedangkan daerah yang berpotensi angin kencang yaitu wilayah Aceh Besar dan Aceh Tenggara. Sementara untuk Jumat 5 Juni 2026, kemungkinan akan terjadi cuaca buruk di wilayah Aceh Besar, Sabang, Aceh Jaya, dan Pidi. Sedangkan wilayah yang berpotensi angin kencang akan terjadi di Aceh Besar. Untuk masyarakat diminta waspada potensi hujan yang terjadi dengan intensitas sedang hingga lebat dan tiba-tiba pada sore malam hari. Hal ini disebabkan oleh pemanasan intens yang terjadi pada siang hari. Kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang sangat dianjurkan. Selain itu, selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan cuaca buruk. BMKG juga menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan terjadi banjir dan tanah longsor agar selalu waspada untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Cuaca ekstrim seperti hujan deras dan angin kencang dapat membawa dampak serius bagi kehidupan dan infrastruktur. Penting untuk selalu siaga dan mempersiapkan diri saat cuaca buruk diperkirakan akan datang. Saudara, demikian lintas berita untuk saat ini. Anda dapat mengikutinya kembali tepat nanti pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti lintas berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam lintas berita berikutnya. Dan sampai jumpa.
2: Pro 1 Aceh Singkil FM 92,2 MHz. Channel informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh, Mera Budiman resmi melantik dan mengambil sumpah pegawai negeri sipil PNS serta pejabat fungsional di Aula Bangsal Garuda pada Rabu 3 Juni 2026. Mera Budiman menegaskan bahwa status sebagai PNS bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab besar. Ia meminta seluruh pegawai baru langsung beradaptasi dengan ritme kerja intensi yang cepat, serta turut menitipkan sejumlah pesan krusial yang wajib dilaksanakan seluruh jajaran yang baru dilantik. Pesan pertama fokus pada aspek pelayanan publik, di mana para pegawai dituntut untuk memberikan performa terbaiknya kepada masyarakat. Kakanwil menginstruksikan para pegawai menjadi motor penggerak dalam reformasi birokrasi di lingkungan kerja masing-masing. Merah meminta jajaran baru untuk mensukseskan upaya instansi dalam meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Adapun kegiatan pelantikan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi Pratama, pejabat manajerial, serta non-manajerial. Prosesi ini diikuti oleh 14 CPNS di lingkungan kantor wilayah Kemenkum Aceh sekaligus sebagai pejabat fungsional. Baik pendengar, itu dia informasi kita di suasana siang hari ini ya. Mudah-mudahan real siang Anda menyenangkan di siang hari ini. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan jaga keselamatan Anda ya, apalagi cuaca kita yang cukup panas sejak beberapa hari terakhir. Mudah-mudahan terus diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Pro Satria Aceh Singkil akan terus menemani suasana siang Anda di siang hari yang cukup cerah.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Mu, lagi ngapain sendirian di teras? Kok kelihatannya ibu murung?
1: Oh ini, cuma lihat-lihat saja nak. Sudah beberapa hari bapak kurang enak badan. Kalau begini, ibu mau minta tolong beliin obat di warung saja, rasanya sungkan.
0: Loh, kenapa sungkan bu? Kan kita tetangga. Justru itu, seharusnya ibu bilang saja. Kenapa bapak tidak dibawa ke puskesmas?
1: Bapak tidak mau merepotkan. Beliau bilang, nanti saja kita usahakan sendiri.
0: Bu, saya saja ya kapotik ya. Sekalian saya buatkan teh hangat untuk bapak.
1: Ya ampun, terima kasih banyak nak. Ibu jadi tidak enak.
0: Tidak perlu tidak enak bu, kita ini keluarga terdekat. Kita saling bantu ya.
2: Satu langkah kecil bisa jadi harapan besar bagi mereka. Jangan biarkan tetangga kita berjuang sendiri. Ulurkan tangan, tawarkan bantuan, dan berikan senyuman tulus.
3: Pro 1 Aceh Singkil FM 92,2 MHz, channel informasi dan inspirasi.

0: 102 MHz, channel informasi dan inspirasi.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya yang terangkum dalam berita daerah.
2: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sebelu Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
3: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil. Inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita untuk edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026 bersama saya.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya. Hasil mediasi lanjutan aktivitas tower PT Protelindo dan warga Sulu Salam. Posyandu di Sulu Salam sasar balita. Kesadaran pola asuh jadi kunci cegah stunting. Siaran berita ini dapat juga Anda akses melalui website kami di www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Posyandu di Rundeng, sasar balita. Kesadaran pola asuh menjadi kunci cegah stunting. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Dalam upaya menekan angka stunting di tingkat desa, kini tidak hanya sekedar mengandalkan pemantauan pasif di pos kesehatan. Posyandu Desa Sepadan Kecamatan Runding Kota Sulu Salam mulai menerapkan pendekatan persuasif yang lebih intensif guna memastikan tumbuh kembang seluruh balita di wilayah tersebut. Langkah penanganan stunting itu difokuskan pada edukasi langsung mengenai pemenuhan gizi kronis dan perbaikan pola asuh sejak dini. Para petugas kesehatan di lapangan tidak hanya menunggu kedatangan warga, tetapi juga memberikan imbauan aktif kepada para orang tua agar lebih peduli terhadap grafik perkembangan fisik anak-anak mereka. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut, aspek penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan menjadi indikator utama yang diawasi ketat. Data penimbangan rutin ini penting untuk mendeteksi secara tepat jika ada anak yang mengalami indikasi keterlambatan pertumbuhan fisik atau stunting. Aktivitas pelayanan kesehatan melibatkan berbagai unsur di desa yang terbukti efektif dalam memicu kembali kesadaran kolektif masyarakat. Kehadiran para petugas dan pendamping di lapangan dinilai memberikan stimulus positif yang meningkatkan angka partisipasi masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Ini hasil mediasi lanjutan aktivitas tower PT Protelindo dan warga Sulu Salam. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Sebagai pemilik menara BTS tidak mengindahkan atau merealisasikan, maka kami dari pihak masyarakat akan meminta kepada pihak pemerintah Kota Sulu Salam menutup akses ataupun membongkar seluruh menara yang kami anggap mengganggu.
1: Ruang mediasi di Aula Wali Kota Sulu Salam menjadi saksi penuntasan sengketa berkepanjangan antara warga dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kota Sulu Salam bersama legislatif sukses memfasilitasi mediasi lanjutan terkait operasional menara BTS milik PT Protelindo. Mediasi itu berfokus pada keluhan warga Kampung Sulu Salam Utara dan Penanggalan Barat. Keberadaan menara di wilayah itu sebelumnya memicu persoalan di masyarakat. Rapat itu dipimpin langsung oleh asisten 2 Sedako Joni Arijal, didampingi Ketua Komisi CDPRK Antoni Angkat, Kepala Dinas Perizinan dan Camat Penanggalan. Dalam mediasi itu, PT Protelindo wajib membayar dana CSR tertunda sejak tahun 2022 hingga 2026 sebesar 1 juta per tahun per menara untuk Dusun Silak dan Dusun Sejahtera. Selain itu, perusahaan juga wajib mengganti rugi kerusakan elektronik warga akibat operasional atau petir. Pendataan kerusakan 7 hari kerja diawasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Namun klaim hanya bisa diproses jika rumah warga sudah dipasangi penangkal petir.
2: Saya Ahmad Rambe, sebagai utusan dari warga Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Sulu Salam, menyampaikan dengan seterang-terangnya, kalau andai kata kesepakatan yang sudah disepakati di hadapan para pemerintah yang telah dimediasi oleh pihak pemerintah dan legislatif, nantinya pihak Protelindo sebagai pemilik menara BTS tidak mengindahkan atau merealisasikan, maka kami dari pihak masyarakat akan meminta kepada pihak pemerintah Kota Sulu Salam menutup akses ataupun membongkar seluruh menara yang kami anggap mengganggu dan mengancam kehidupan warga di sekitar lingkungan kami.
1: Pemerintah juga diminta segera untuk membahas teknis penanganan tanah longsor di area Menara Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan. Masyarakat menyatakan tidak akan segan-segan mengambil tindakan drastis jika pihak perusahaan menunjukkan gelagat ingkar janji atas komitmen tertulis yang dibuat. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang hari ini. 2,5 hektar lahan Bandara Singkil terbakar, api dipastikan padam. Informasi selengkapnya dilaporkan Salehin Barus.
3: Dilakukan proses pemadaman. Untuk proses pemadamannya pada saat itu api sudah dalam kondisi padam.
4: Seluas 2,5 hektar lahan Bandara Syekh Hamzah Bansuri Singkil Aceh Singkil yang sebelumnya kebakaran dipastikan api telah padam. Penegasan tersebut diungkapkan Kepala Satuan Pelayanan Kasatpel Bandar Udara Syekh Hamzah Bansuri Aceh Singkil melalui pengawas operasional bandara atau operasional teknik Pakrul Selasa 2 Juni 2026. Dikatakan Pakrul, proses pemadaman lebih kurang berjalan selama lebih 40 menit dan saat ini api dipastikan telah padam.
3: Pada saat di lokasi, untuk personel dari bandara sudah menghubungi langsung pemadam kebakaran Singkil Utara. Satu kuotan mulai datang dan proses pemadaman kurang lebih berjalan dalam waktu 40 menit. Jadi selama proses pemadaman kami terhalang oleh waktu dari pemadam itu sendiri datang ke bandara karena dapat info dari kebakaran itu sekitar 16.48 sedangkan mobil pemadam itu tiba di pukul 17.11 kurang lebih. Jadi dilakukan proses pemadaman. Untuk proses pemadamannya pada saat itu api sudah dalam kondisi padam.
4: Kemudian Pakrul mengatakan kebakaran yang terjadi di sekitar sisi udara tepat pada runway strip STR 850 diketahui sekitar pukul 16.48 menit waktu Indonesia Barat pada Senin 1 Juni 2026. Kemudian selain pihaknya langsung melakukan pemadaman secara mandiri dengan melibatkan petugas keamanan bandara, selanjutnya ia menyampaikan bahwa laporan terkait dengan musibah kebakaran tersebut langsung kepada pihak atau petugas pemadam kebakaran wilayah Singkil Utara Aceh Singkil. Di tempat terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Singkil melalui Kasih Pemadaman Kebakaran Abu Bakar menyampaikan, sebelumnya kebakaran terjadi pada Senin 1 Juni 2026 sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian dengan selang lebih kurang waktu sekitar 10 menit, api tersebut berhasil dipadamkan. Akan tetapi, pada hari yang sama, api kembali menyala dan berhasil dipadamkan sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat setelah petugas pemadam kebakaran turun ke lapangan berdasarkan laporan dari petugas Bandara Syekh Hamzah Bansuri pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat.
5: Kebakaran terjadi pukul 12.45 sampai 15 menit. Dan kami terima laporan dari anggota bandara. Jadi kebakaran lagi terjadi tempat yang sama di Bandara Syekh Hamzah Bansuri pukul 19.20 sampai kami berhasil merekam sampai sekarang.
4: Kemudian Abu Bakar menjelaskan, sebelumnya petugas sempat kewalahan melakukan proses pemadaman karena sulitnya mendapatkan air bersih di sekitar lokasi insiden kebakaran. Di samping itu, terang Abu Bakar, dalam proses pemadaman kebakaran di sekitar runway Bandara Syekh Hamzah Bansuri ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Singkil menurunkan 3 unit mobil damkar yang dilengkapi dengan 20 orang personil. Demikian Salehin Barus melaporkan.
0: Informasi yang terakhir, DPR minta data korban terdampak banjir Singkil dimasukkan daftar penerima bantuan. Informasi selengkapnya kembali dilaporkan Salehin Barus.
4: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRK Kabupaten Aceh Singkil melalui praksi Nasdem meminta pemerintah daerah memastikan seluruh warga yang terdampak banjir akhir November lalu masuk daftar usulan penerima bantuan kebencanaan, termasuk penerima bantuan jatah hidup atau JADUK tahap kedua. Permintaan tersebut langsung disampaikan Ketua Komisi 4 DPR Aceh Singkil dan Ketua Praksi Nasdem Dr. Desra Novianto Rabu 3 Mei 2026. Ia meminta tidak ada data korban terdampak banjir yang tertinggal dan data ini harus benar-benar disusun secara objektif. Desra menyebutkan sebelumnya mereka juga telah memanggil jajaran dari Dinas Sosial Aceh Singkil untuk membahas perkembangan pendataan dan penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir. Langkah tersebut menurut Desra merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi praksi Nasdem dengan Kementerian Sosial yang masih membuka peluang bagi daerah untuk mengusulkan seluruh data warga terdampak banjir yang memenuhi kriteria. Selanjutnya, Desra juga berharap proses pendataan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten agar tidak ada data korban banjir yang tertinggalkan. Di tempat terpisah, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Aceh Singkil Ali Hasmi Pohat membenarkan saat ini pihaknya sedang melakukan proses penyelesaian administrasi berupa penyusunan data terdampak banjir yang akan dituangkan ke dalam surat keputusan bupati dan lampiran pendukung sebelum diusulkan dan diajukan lebih lanjut. Di mana data warga yang terdampak banjir dalam penerima bantuan Jaduk ini sudah seluruhnya dimasukkan dalam usulan tahap 2 dan saat ini sedang memproses SK Bupati dan penandatanganan oleh Forkopimda. Kemudian Ali Hasmi juga menjelaskan seluruh data warga terdampak banjir yang telah dimasukkan ke dalam usulan bantuan tahap 2 tersebut kepada pemerintah pusat mencapai 8.071 kepala keluarga atau sekitar 33.129 jiwa. Sementara untuk proses pencairan bantuan, Ali Hasmi belum dapat memastikan kapan bantuan tersebut disalurkan karena masih ada tahap atau proses verifikasi dan persetujuan yang berlangsung di tingkat pemerintah pusat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan Salihin Barus tadi, maka berakhir buletin berita untuk siang hari ini produksi Radio Republik Indonesia Singkil. Saya Ariani dan seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja Anda ikuti berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil siang ini

0: Mun, lagi ngapain sendirian di teras? Kok kelihatannya ibu murung?
1: Oh ini, cuma lihat-lihat saja nak. Sudah beberapa hari bapak kurang enak badan. Kalau begini, ibu mau minta tolong beliin obat di warung saja, rasanya sungkan.
0: Loh, kenapa sungkan bu? Kan kita tetangga. Justru itu, seharusnya ibu bilang saja. Kenapa bapak tidak

0: dibawa ke puskesmas.
1: Bapak tidak mau merepotkan. Beliau bilang, nanti saja kita usahakan sendiri.
0: Bu, saya saja ya ke apotik ya. Sekalian saya buatkan teh hangat untuk Bapak.
1: Ya ampun, terima kasih banyak nak. Ibu jadi tidak enak.
0: Tidak perlu tidak enak Bu, kita ini keluarga terdekat. Kita saling bantu ya.
2: Satu langkah kecil bisa jadi harapan besar bagi mereka. Jangan biarkan tetangga kita berjuang sendiri. Ulurkan tangan, tawarkan bantuan, dan berikan senyuman tulus.
3: Pro 1 Aceh Singkil FM 92,2 MHz, channel informasi dan inspirasi.

Okay, ini intro. Gue kagak nyanyi. Gue kagak nge-rap. Bikin lirik bagus-bagus cuma taruh di intro apa gunanya. Kalau musik mah gampang. Lo lagi dengerin track pertama dari album Psycho G, formasi terbaru. Intro. Bilang ya. Oke, pertama gue pengen bilang, yang ngebajak album gue bego. Yang beli bajakan apalagi. Lo gak bisa ngargain hip hop lokal. Semangat usaha kerja keras. Lo gak suka sobat gitu loh. Psycho G. Yeah. Gak usah basa-basi. Tukang roti kenapa? Buat yang sensi, lo salah di album. Buat yang nyangka Psycho G lagu di cemen doang,

Dan buat yang suka, buat yang respect, buat yang beli album asli, apalagi yang beli langsung dari tangan gue, tepuk tangan. Langsung dapat gratis ciuman dari manajer gue. Canda bercanda. Eh kalau capek dengerin gue ngebacot, skip aja track 2. Psycho G. Intro.

menikmati suasana siang bersama lagu-lagu dangdut terasik dan bingkisan buat orang terkasih dan terdekat. Di sini tempatnya di RRI Singkil FM 92,2 MHz dalam program Sigoda Singkil Goyang Dangdut.

Ikuti melalui layanan telepon, SMS, dan WhatsApp setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sigoda, Singkil Goyang Dangdut, hanya di RRI Singkil FM 92,2 MHz.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini, masih di Pro 1 RRI Aceh Singkil. Anda yang juga masih mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Waduh, cuacanya untuk wilayah Singkil Utara saat ini sedang mendung ya. Mudah-mudahan mendungnya mau berkah untuk kita semua aja. Dan saatnya kita masuki program Pro Dangdut di suasana siang di 0823-7295-5892 atau di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Salam sehat dan salam hangat. Mudah-mudahan Anda terus terhibur bersama kami di Pro 1 RRI Aceh

0: Iya baik, udah ada yang gabung, kita coba sapa dan siapa di mana. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang kembali Kak Aryani.
0: Apa kabar Mbak Erna?
1: Kabar baik Kak.
0: Lagi ngapain siangnya?
1: Lagi duduk-duduk ini Kak.
0: Iya, santainya mau dihibur lagu siapa ini?
1: Lagu apa ya Kak? Cuma Kamu dari Rido Roma.
0: Baik, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat kawan-kawan semuanya, salam spesialnya buatnya Kak Aryani sama Bang Mulyadi. Itu aja ya Kak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Ya baik pendengar, siang kita diawali dari Gosong Telaga. Ada Mbak Erna di suasana siang hari ini yang sudah bergabung bersama kita di Prodangdut RRI Singkil. Buat yang lain masih kami nantikan partisipasi Anda di suasana siang hari ini ya. Mudah-mudahan kegiatan Anda di sepanjang siang hari ini berjalan dengan baik dan terus terhibur bersama kami di suasana siang. Anda mungkin yang sedang istirahat atau akan memulai kembali aktivitasnya di suasana siang hari ini, mudah-mudahan sehat ya, tetap semangat. Iya, ada pendengar kita di Sulawesi Tengah ini, Bang Nasrul. Ya, kemana di suasana siang hari ini ya? Udah lama juga nggak dengar suaranya. Ada warga Papua Barat, warga Parlitan, warga Dolok Sanggul, warga Kota Tinggi, dan juga spesialnya buat warga Aceh Singkil ya, dan juga Kota Sepuluh Salam.

0: Ya baik, kita sapa kembali di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, terputus ya, jaringannya yang kurang bagus di suasana siang hari ini. Masih terus kami nantikan partisipasi Anda di 0823-7295-5892 atau juga di 0858-3470-5558. Baik, kita coba sapa ada siapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
1: Dengan Andre di Warbawara.
0: Apa kabar nih Andre?
1: Kabar baik.
0: Iya, cuacanya baik di sana?
1: Cuaca di sini hujan.
0: Hujan ya? Waduh, iya. Kemarin kepanasan ya, sekarang udah mulai kehujanan. Iya, ini hujan.

0: Hah?
1: Ada lagunya kan?
0: Ada.
1: Nah, salam-salamnya buat Kakak Masura tetap semangat. Ada Randy, ada Mas Bui, ada Mas Munte, ada Cinta Banget, ada Aldo, ada Pak Nusamani, ada Parawati, ada Dimas-Dimas, ada Tata Patat Kuali. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam.

0: Telepon. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang dan setelah kita Mbak Aryani.
0: Iya, apa kabar nih Pak Mei?
1: Baik, semangat.
0: Lagi ngapain aja ini?
1: Jangan kerja nih Mbak.
0: Aduh, gimana cuacanya di sana?
1: Kalau sekarang udah cerah, tadi pagi hujan.
0: Iya, hujan juga ya.
1: Iya, nanti gak tahu lagi kita entah gimana lagi kan.
0: Iya, baik. Kalau gitu mau ditemani lagu siapa ini?
1: Dari Indul Darasista ya.
0: Apa itu?
1: Gadis Asal Janda.
0: Dari Indul ya?
1: Iya. Yang baik. Penting rasanya Bung, katanya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Ya, pertama buat Mbak Rehani, semangat selalu. Buat Bapak Mani, buat Aldo, buat Parawati di Bungus, buat Lebekman, buat Mas Roy, buat Abang Randy, Hela, Bang Windu, Sober, Mama Lolo, Bangso, Mama Freddy, Mama Indah, Ayu Anti, Mas Joko, buat semua yang lagi dengar aja lah ya Mbak Aryani.
0: Itu aja.
1: Halo Bu ya kan?
0: Ada.
1: Iya, ditunggu ya, makasih ya Mbak.
0: Makasih kembali.

Ya baik, kita break ya. Untuk penelpon yang belum gabung, langsung aja kita hadirkan lagu yang di request oleh fans RRI di suasana siang hari ini di Prodangdut RRI Singki.

Gadis apa janda? Gadis apa janda? Modelnya kayak begini janda? Benar? Benar ya mas? Enggak.

0: 0892 atau juga di 0858-3470-5558. Cuaca yang mulai mendung, mudah-mudahan mendungnya gak berarti hujan ya pendengar ya. Ataupun ya mungkin Anda selama ini sudah beberapa hari tidak diguyur hujan, mungkin lagi butuh air ya. Mudah-mudahan yang membutuhkan segera hujan ya pendengar. Baik, suasana siang Prodang Good RRI Singkil. Anda masih bersama saya tentunya Ariani. Sudah berada di pukul 14:43 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, kita sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Prodang Dut.
1: Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warga Sulawesi ya. Iya, apa kabar nih Bang Nasrul?
1: Ya alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Lagi ngapain siangnya?
1: Iya, lagi sehat Mbak. Sudah di sini kan semua dekat tempat.
0: Jam berapa di sana?
1: 20 menit lagi jam 4.
0: Waduh, jauh perbedaan ya. Kalau di sini sekitar 16. Kalau di sini sekitar 16 menit lagi jam 3.
1: Iya, beda 1 jam kan.
0: Iya, betul sekali ya. Baik, mau dihibur lagu siapa di suasana sore untuk warga Sulteng?
1: Kumbang-kumbang di taman, ada di rumah.
0: Iya, nggak di rumah kumbang ya?
1: Di taman.
0: Oh, di taman ya. Baik, ya. Salamnya buat oke, siapa?
1: Sama-sama, gua lagi nyatap juga. Semua krunya dari Rampung Herbas juga. Selamat menikmatinya. Berbagai macam sambat semuanya. Selamat datang kompor semuanya. Selamat terima kasih Mbak.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanku. Baik pendengar, ada warga Sulawesi Tengah ya. Di sana katanya udah hampir pukul 16 atau jam 4 sore ya. Salam sehat, mudah-mudahan sehat semua buat warga Sulawesi di suasana siang hari ini. Dan terima kasih juga atas partisipasinya yang sudah bergabung di Prodangdut RRI Singkil ya. Iya, bagi Anda masih terus kami nantikan di suasana siang hari ini di Prodangdut RRI.

Baiklah pendengar, kalau gitu langsung aja kami hadirkan lagu yang Anda request ya di suasana siang hari ini buat warga Sulawesi Tengah. Udah di suasana sore, jadi langsung aja kami hadirkan lagunya Kumbang-kumbang di Taman darinya Andi Irma.

KBR waktu ini sudah kami sudah menunjukkan pukul 14:56 waktu Indonesia bagian Barat. Berakhir kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini di hari Kamis 4 Juni 2026. Akhir kata saya Ariani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: P201 yang mencakup lintasan Bundaran HI Monas. Menurut dia, operasional secara resmi ditargetkan dapat dimulai pada pertengahan 2027 setelah seluruh tahapan pengujian selesai dilaksanakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Pendayagunaan Anak atau PPPA Arif Uzi menghimbau masyarakat agar mempererat hubungan keluarga untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Menurutnya, 80% anak tersebut memilih untuk bercerita kepada teman-temannya dibandingkan dengan keluarga. Arifah mengatakan hasil survei itu menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga, sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita.

0: nyiapin sarapan. Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja. Toh,
1: Eh, Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak risiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting kekurangan gizi sejak dini. Gizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat.

0: sore ini 91.2 FM, Go 1 Jakarta, dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Ketemu lagi, semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedy Firdaus.
2: Saya Binda tentunya.
1: Di Jakarta sore ini ya. Tentunya juga kita di Stacita Nasional ya. Di edisi hari Kamis 4/6.
2: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema
1: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asacita.
2: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
1: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan.
2: Mari kita simak bersama berikut ini.
0: Beranda Asacita.

0: Gratis Pembangunan Nasional menyuarakan 8 cita-cita bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepentingan.
1: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaris utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari pembangunan? Ikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan memiliki hak jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utama gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, wawancara Alvina Demayanti bersama Safe Good Specialist sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
2: Nindi, ini sebenarnya makna kesetaraan gender yang pahami masyarakat sekarang, Mbak.
3: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau kondisi sosial yang dari masyarakat. Jadi kita perlu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin, gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya adalah sebenarnya perannya. Contoh ini, Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan, gitu kan. Tapi laki-laki juga terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat saya kayak jadi profesinya seperti guru, dokter. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuma peran apa misalnya perempuan aja gitu. Padahal sekarang ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu, Mbak.
2: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
3: Ini penting banget, nah, karena seringkali ketika pembangunan itu, terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mama yang menyusui gitu kan. Nah, ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah, di sini pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan. Contoh ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, secara sih mana sih, pas contohnya kayak toilet lah, Mbak, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh atas dulu,

0: Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan, jadi kan emang gitu, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua gitu. Jadi cuman kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu, keren keren buat gantung gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang yang menjadi pertimbangan nih dalam pembangunan itu. Perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang atau inklusif lah semua gitu, Mbak.
1: Di era sekarang ini, Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu ya, cuma urusannya perempuan gitu domestik, padahal kan nggak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerja sama-sama istri, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih?

0: challenge-nya cukup banyak ya mbak. Kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasinya, tapi itu biasanya masalah budget juga kan, masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering gak dimasukin kayak gitu sih. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis. Saya lihat dari pikiran masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, ya itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan, tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media atau kreativitasnya itu buat kayak ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak jadi kita tuh nggak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak saya hari misalnya konten terus ternyata aku lihat kayak komen-komen itu menarik, menarik untuk didiskusiin gitu. Jadi buat aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memakai pengaruh utama gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, dia sebagai influencer, dia sebagai

tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utama gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong

0: Nugraha, kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita bersama saya Iqbal Taman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turwi. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua.

0: unggul tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
1: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan ibu?
0: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
1: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti diskriminasi dan penghormatan hak sesama?
0: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah peratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Situ gendernya berperan.
1: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A? Kesetaraan gender di Maluku Utara.
0: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan dengan OPD terkait maupun dengan organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu kampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-beda.
1: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Utara?
0: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak. Utama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
1: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat sedang mendengarkan siaran ini.
0: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak kita yang bisa punya kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh
1: pembangunan. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Agar demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan, tentang semangat Asta kita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri.

tidak menghadirkan tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Bengkaraya, seorang desainer bernama Kain menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Di karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan di perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mein, tadi di Jalan Batak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Cikandra.

0: Nayin, apa kabar? Senang sekali saya bisa ngobrol bersama Nayin ya.
1: Betul.
0: Sebagai seorang desainer muda
1: ya,
0: asal Palangkaraya. Boleh Mbak Nayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
1: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
0: Oke. Okay. Nah, pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang sama kamu desain?
1: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali dengan pengalaman pribadi juga.
0: Sangat berpengaruh
1: sekali.
0: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
1: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
0: terutama masih muda ya.
1: Ya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, sering dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya

0: itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
1: Betul sekali.
0: Oke, nah dalam proses kreatif sendiri, adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
1: Itu. Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu aja terutama gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah jadi dari segi itulah kita itu setara gitu loh. Nah jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
0: Jadi menurut Mbak Negin sendiri ini apakah

0: mungkin kayaknya masih 70 kali lah ya, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan ya. Nah makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah dari situ menyebar lagi nanti, mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
0: Betul,
1: ya.
0: Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda
1: karena sosmed tadi.
0: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja?
0: Kalau untuk sosok inspirasi, itu dari masa lalu sampai masa sekarang ya. Okay. Kalau masa lalu, the one and only Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai, apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh betul.
0: Nah, memang saya nggak terlalu ikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya, bajunya tadi. Nah, kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender mungkin kayak lebih ke baju umum.
1: Oh, baju umum ya.
0: Baju umum. Jadi ya itu unisex

0: anak-anak dan kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan desainnya perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
0: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai, dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitu lah, sebenarnya enggak muda atau perempuan, setiap perempuan tuh bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
0: Mulai aja dulu gitu. Terus depan belakangan.
1: Oke, terima kasih Mbak Mayin sudah bercerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Mayin Kostura, semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
0: Terima kasih. Terima kasih.

bersama dengan Mimi di Seminar Muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal

memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah.

0: 91 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarustamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Benar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau terkait topik kita pada hari ini, menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian

0: harus dihadapi oleh perempuan gitu. Kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain makna sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
1: Kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
0: Kalau kita dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, gimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamaan gender ini menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. Dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada, bahwa benar peran perempuan ini jadi abaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut. yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan keadaan yang ada gitu. Ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada, ya, affirmative action tidak diambil, gitu, progresif tidak dibuat, ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan, gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka kan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa nggak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya, itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender, dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki

0: gender gap report untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, seperti hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik.

Inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda baru saja mendengarkan Beranda Asta Cita Nasional atau Beranda Asta Cita Berjaringan melalui RRI Persatu Jakarta. Di sore hari ini saya Arso akan menemani Anda hingga tuntas bersama kita nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah pada pukul 16 lewat 6 menit waktu pelaksanaan sholat asar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 92,2 MHz RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Dengar membawa kita ke pukul 16:28 ya. Untuk sore hari ini bagaimana cuaca di daerah Anda? Apakah diguyur hujan atau cerah ceria seperti kondisi cuaca di Singkil, khususnya di Singkil Utara sore hari ini? Ya, sepertinya sudah ada yang mencoba berpartisipasi ya untuk merequest lagu. Kita coba sapa terlebih dahulu, ada Cinta di ujung telepon. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Dendang daerah.
0: Warga Pak-Pak Barat, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Kabarnya sehat. Cuaca lagi hujan.
0: Oh, hujan di sana?
1: Iya, Mbak Hayati.
0: Tetap hati-hati, waspada lingkungan sekitar. Oke, Cinta. Cinta mau lagu apa, Cinta? Hah? Iya, Cinta mau lagu apa, Cinta? Iya, lagu daerah yang mana, Cinta? Hah?
1: Unang Behatai Cinta.
0: Hah? Apa?
1: Unang Behatai Cinta.
0: Unang Behatai Cinta.
1: Iya.
0: Kenapa sih itu terus lagunya?
1: Kayaknya sih agak suka lagunya.
0: Agak suka ya?
1: Iya.
0: Karena berhubung begitu ya? Oke deh, lagunya buat siapa, Cinta?
1: Hayati yang cantik.
0: Terus
1: ada Randy Tumangger, ada Andre Tumangger Bapak Barat, ada Boy, ada Erna, Aldo, Ella, Pak Nosa Mani, ada Putra Nakoda, Merobada Butar, buat semua aja Mbak Hayati.
0: Baiklah, wow. Kalau gitu.
1: Selamat sore, Hora.
0: Hora, selamat sore kembali dari Trio Macan. Kok Trio Macan sih? Cinta di Pak-Pak Barat ya. Dan di belakang Cinta sudah tersambung juga warga Kecamatan Parilitan. Ada Pak Me di ujung telepon. Halo, selamat sore.
2: Sore selamat.
0: Apa kabar sore hari ini Kecamatan Parilitan?
2: Kabar baik, aku minta kuenya dong.
0: Boleh lah, boleh. Tapi kalau sedikit ya, kalau banyak-banyak gak boleh, dilarang.
2: Masih ada kan?
0: Udah habis lah, coy.
2: Apa ditinggal sama aku?
0: Oke deh, Pak Mei, nanti banyak yang minta juga tuh, takut deh ya kan? Oke deh, Pak Mei, gimana cuaca di Parilitan, Pak Mei?
2: Baru reda hujan.
0: Oh, baru reda hujan ya?
2: Iya.
0: Oke deh, Pak Mei, lagi apa nih? Di kebun atau di rumah?
2: Apa?
0: Lagi di kebun atau di rumah?
2: Lagi di kebun
0: ya?
2: Iya.
0: Oke deh, ini biar semangat mau lagu apa nih Pak Mei sore hari ini?
2: Aku mau minta lagu Jawa kembali ya.
0: Lagu Jawa apa tuh judulnya?
2: Mardua Holong versi lirik Jawa.
0: Mardua Holong yang versi Jawanya?
2: Iya, lirik Jawa ya.
0: Mardua Holong yang versi Jawa ya.
2: Iya.
0: Sebentar, kita coba cek dulu lagunya. Ini darinya siapa ini ya? Dari Darboy Gang. Atau dari siapa lagi nih ya? Yang versi Jawa ya. Ini gak disebutin sih ini penyanyinya. Intinya yang versi Jawa lah ya Pak Mei ya.
2: Iya Mbak, iya.
0: Oke. Buat siapa lagunya ini Pak Mei?
2: Salami KBKBY lah Mbak. Matur suwun ya Mbak.
0: Oke Pak Mi, ditunggu lagunya. Dari warga Parlilitan ya, Kecamatan Parlilitan, Humbang Hasundutan yang sore hari ini berikut lagu apa namanya? Lagu ini ya, lagunya lagu Merdua Holong tapi versi Jawanya katanya gitu. Kira-kira ini enggak sih ya? Ya udah nanti kita coba naikkan dulu deh sedikit ya. Yuk di belakang Pak Mi ada siapa di ujung telepon? Halo, selamat sore.
3: Halo juga, selamat sore.
0: Iya, ini serem ya kalau suara kayak gini ya. Takut enggak sampai gitu. Apa kabar ini warga Tanjung Betik, warga Pak-Pak Barat, gimana kabarnya Andre?
3: Kabarnya apik-apik wae.
0: Apik-apik wae. Gimana cuaca di Pak-Pak Barat?
3: Cuacanya baru reda gerimis lagi.
0: Oh, saat ini gerimis begitu ya?
3: Iya.
0: Ini sedang apa nih, Andre?
3: Ini sedang beraktivitas alias kerja.
0: Oh, lagi kerja?
3: Iya, kerja di pabrik.
0: Oh, pabrik apa tuh?
3: Pabrik gambir.
0: Pabrik gambir. Iya, itu kita kalau ngomong Andre tuh harus mereng-mereng bibir kita ya.
3: Karena kakak duluan.
0: Oke deh, Andre, sore hari ini mau lagu apa Andre?
3: Oh, lagu Batak iyo, kakakku.
0: Lagu Batak apa tuh?
3: Natalia.
0: Aduh, Natalia lagi. Emang nggak ada nama yang lain apa?
3: Kalau Shirley pun boleh.
0: Nanti jadi berubah nada ya. Shirley kemarin gitu ya. Oke deh, Natalia aja deh kalau gitu ya. Ntar cinta keenakan dia, dikasih dua lagu ya kan. Lagunya buat siapa Andre?
3: Buat yang meniar alias kakak ini loh.
0: Tapi mohon maaf, nama kita bukan Natalia.
3: Jadi siapa?
0: Aduh, kacau banget ya. Ya udahlah, yang penting hatimu bahagia ya.
3: Iya.
0: Buat siapa lagi Andre lagunya?
3: Buat yang udah naik tadi lah semua ya kan.
0: Udah. Semua ini dari tahun berapa?
3: Dari semenjak ada RRI ini.
0: Oh begitu, baiklah kalau begitu. Ya udah. Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari warga Pak-Pak Barat ada Andre di sana ya, yang katanya pengen banget diputarkan satu lagu dari Natalia. Nanti kita coba hadirkan darinya Naga B Trio. Oke deh. Tapi sebelum ke Naga B Trio, kita coba hadirkan terlebih dahulu satu persembahan istimewa dari Unang B Hatai Cinta. Ini spesial nih. Lagunya kita persembahkan untuk cinta. Ya kan? Semoga senang dan terhibur selalu di sana.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Berkembang. Menurutnya dalam ajaran agama, sedekah air merupakan amalan yang sangat mulia karena manfaatnya terus mengalir bagi kehidupan. Diharapkan bantuan tersebut menjadi amal jariah bagi semua pihak yang terlibat.
2: Wah, hadiah yang luar biasa. Kalau dalam agama itu daripada kita kasih lain, bagus kita kasih air. Air itu adalah satu benda yang sangat bagus untuk kita sedekahkan. Luar biasa, itu pahala terus mengalir seperti layaknya mengalir air.
1: Bantuan ini sangat berarti karena kondisi geografis Aceh Besar yang memiliki wilayah luas mencapai sekitar 3.000 km persegi dengan 604 gampong. Bahkan sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian, namun masih menghadapi persoalan ketersediaan air, terutama saat musim kemarau. Bupati mengungkapkan bahwa layanan air bersih melalui PDAM saat ini baru menjangkau sekitar 38% masyarakat. Sisanya masih menggunakan air yang kurang layak berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hizbah Satpol PPWH Kota Banda Aceh terus meningkatkan pengawasan dan penegakan syariat Islam guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum di ibu kota Provinsi Aceh. Informasi disampaikan Cindy Novita.
4: Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satpol PPWH terus melakukan berbagai upaya pengawasan dan sosialisasi untuk memastikan pelanggaran syariat Islam berjalan dengan baik di tengah masyarakat. Pengawasan dilakukan di sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi terjadi pelanggaran syariat, termasuk kawasan wisata, penginapan, serta ruang-ruang publik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kepala Satpol PPWH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan pihaknya secara rutin melakukan patroli dan memberikan imbauan kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran.
5: Kita melakukan pengawasan di tempat-tempat yang diperkirakan atau yang kami indikasikan menjadi kerawanan terjadinya pelanggaran syariat Islam, itu baik di pinggir-pinggir pantai misalnya. Kita secara rutin melaksanakan menjelang maghrib, kita selalu menghimbau warga kita untuk meninggalkan lokasi, melaksanakan ibadah sholat maghrib, kemudian di penginapan-penginapan juga demikian.
4: Menurutnya pendekatan yang dilakukan tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin memahami pentingnya menaati aturan syariat yang berlaku di Aceh. Selain menjaga ketertiban umum, pengawasan tersebut juga bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi kekhususan Aceh. Satpol PPWH Kota Banda Aceh berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga Banda Aceh dapat terus menjadi kota yang menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: membagikan brosur himbauan tertib lalu lintas kepada para pengguna jalan. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penertiban lalu lintas di kawasan Simpang Cegerik, Lusukun, Aceh Utara dengan membagikan brosur himbauan tertib lalu lintas kepada pengguna jalan pada Selasa pagi 2 Juni 2026. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kanit Kamsel Satlantas Aibda Agus Nawan menyebutkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar selalu menanamkan sikap disiplin saat berkendara di jalan raya. Hal ini penting agar semua aman dan selamat selama di perjalanan, sehingga angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Aceh Utara dapat ditekan semaksimal mungkin.
2: Satlantas Polres Aceh Utara membagikan brosur untuk mengurangi angka-angka kecelakaan, sehingga kita bisa menekan, mengurangi angka-angka kecelakaan tersebut. Mengajak kepada masyarakat untuk selalu mengindahkan disiplin berlalu lintas sehingga kita aman selamat untuk di jalan. Himbauan seperti sifatnya brosur.
1: Aibda Agus Nawan juga menambahkan bahwa kedisiplinan di jalan raya bukan sekedar untuk menghindari sanksi hukum, melainkan demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, Satlantas Polres Aceh Utara khususnya unit Kamsel beserta jajaran berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan edukatif serupa demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang kondusif. Demikian Setlah Nurdin melaporkan.
0: Dari Lok Sumawe, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pakar Internasional dan UNESCO akan mengisi seminar internasional membahas mitigasi bencana dan lingkungan yang digelar oleh ICMI Orda Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Orda Aceh Tengah menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi tantangan bencana dan perubahan lingkungan dengan menggelar seminar internasional bertajuk Disaster Mitigation and Environmental Management in Aceh and Sumatra yang akan berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 di gedung IAIN Takengon dan secara daring. Ketua ICMI Orda Aceh Tengah Dr. Edi Putra Kelana mengatakan kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat pemahaman dan aksi nyata dalam mitigasi bencana serta pengelolaan lingkungan. Menurutnya Aceh dan Sumatera memiliki tantangan yang kompleks terkait bencana alam dan degradasi lingkungan sehingga diperlukan sinergi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ketahanan daerah.
2: Dan kita berharap nanti rekomendasi-rekomendasi dari seminar internasional itu bisa kita berikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian mengimplementasikan atau membuat kebijakan apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi bencana gitu, atau pasca bencana.
1: Edi menambahkan seminar internasional ini menghadirkan sejumlah pembicara dari dalam dan luar negeri, di antaranya akademisi dari Bahrain, perwakilan UNESCO, pakar lingkungan, kehutanan, tata ruang, hingga kebencanaan. Selama 3 hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti seminar internasional pada 5 dan 6 Juni, kemudian dilanjutkan dengan aksi lingkungan berupa pembersihan danau laut tawar dan menanam pohon pada 7 Juni 2026. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah Haile Yoga bangun kolaborasi bersama perguruan tinggi usia. Selengkapnya dilaporkan Solusi.
3: Bupati Aceh Tengah Haile Yoga menggelar audiensi bersama Rektor Dr. Mirza Tabrani di Gedung Senam Unsyiah kemarin. Dalam pertemuan itu, Bupati Haile membahas penguatan program sekolah belangi yang sudah dijalankan di Aceh Tengah. Bupati Haile berharap dukungan perguruan tinggi dalam mendukung program belangi untuk menampung calon mahasiswa dari Aceh Tengah.
4: Ini akan kita mulai dari tiba di sini. Ini kan tahun depan, jadi waktu tahun depan seleksi sudah ada yang punya. Nanti Bapak hadir di sana, kita berputar mungkin ada 1000 Bapak dan sebagian dari sebuah pembelajaran. Sehingga mereka merasa bahwa kampus itu hadir untuk mereka.
3: Rektor USIA Profesor Dr. Mirza Tabrani menyebut bahwa kegiatan kolaborasi antar daerah dan kampus dapat membangun sinergitas yang kuat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf, Asingkili.

0: Kepolisian Resor Polres Aceh Singkil, Aceh mengajak dan sekaligus mengingatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan agar tidak membuka lahan dan memperluas lahan dengan cara dibakar. Laporan Salihin Barus.
1: Kepolisian Resort Polres Aceh Singkil Aceh mengajak dan sekaligus mengingatkan masyarakat serta perusahaan perkebunan agar tidak membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar. Hal tersebut selain untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Aceh Singkil yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu keselamatan publik. Juga perilaku membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar merupakan tindakan yang dapat melanggar undang-undang. Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Kepolisian Resort Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono. Dikatakannya pembakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan akan tetapi dapat melanggar undang-undang. Untuk itu, AKBP Joko Triyono mengimbau kepada seluruh masyarakat dan perusahaan agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, terutama menyikapi musim kemarau yang akan terjadi pada bulan Juni hingga Agustus 2026 berdasarkan hasil prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Sebab, ia juga menegaskan pelaku yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar dapat dipidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan dikenakan sanksi sebesar 5 miliar rupiah.
2: Sesuai perkiraan BMKG bahwa di bulan Juni, Juli Agustus ini diprediksi akan terjadi kemarau. Oleh sebab itu kami menghimbau pada masyarakat, pada perusahaan agar tidak melakukan pembakaran lahan atau memperluas lahan dengan cara membakar. Karena tersebut melanggar beberapa undang-undang yang ancaman hukumannya bisa 15 tahun dan denda bisa mencapai 5 miliar.
1: Kemudian ketika disinggung soal wilayah yang rentan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau tiba, AKBP Joko Triyono menjelaskan terdapat pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, meliputi kecamatan Singkil, Singkil Utara, Singkohor, dan kecamatan Kota. Kemudian juga terdapat beberapa wilayah di kecamatan Suro, Simpang Kanan, dan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dampak penutupan PT Bensuli Salam Makmur, puluhan karyawan mengadu ke kantor Wali Kota Sebelum Salam. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
3: Ruang mediasi di Aula Wali Kota Sebelum Salam menjadi saksi penuntasan sengketa berkepanjangan antara warga dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kota Sebelum Salam bersama legislatif sukses memfasilitasi mediasi lanjutan terkait operasional menara BTS milik PT Pro Telindo. Mediasi itu berfokus pada keluhan warga Kampung Sebelum Salam Utara dan Penanggalan Barat. Keberadaan menara di wilayah itu sebelumnya memicu persoalan di masyarakat. Rapat itu dipimpin langsung oleh asisten 2 Sedako Joni Arijal, didampingi Ketua Komisi CDPRK Antoni Angkat, Kepala Dinas Perizinan dan Camat Penanggalan. Dalam mediasi itu, PT Pro Telindo wajib membayar dana CSR tertunda sejak tahun 2022 hingga 2026 sebesar 1 juta per tahun per menara untuk Dusun Silak dan Dusun Sejahtera. Selain itu, perusahaan juga wajib mengganti rugi kerusakan elektronik warga akibat operasional atau petir. Pendataan kerusakan 7 hari kerja diawasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Namun, klaim hanya bisa diproses jika rumah warga sudah dipasangi penangkal petir.
4: Pak Asisten, Pak Kadis, dan seluruh Bapak-Ibu yang kami hormati, tentunya ini perlu yang kita dudukkan supaya ini tuntas. Kalau apa yang disampaikan Bu Kultong tadi itu sepertinya menurut kami sepihak, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu warga kami ini ya, itu juga tidak menjadi ukuran patokan semata.
3: Pemerintah juga diminta segera untuk membahas teknis penanganan tanah longsor di area menara Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan. Masyarakat menyatakan tidak akan segan-segan mengambil tindakan drastis jika pihak perusahaan menunjukkan gelagat ingkar janji atas komitmen tertulis yang dibuat.
5: Telah menelusuri terlebih dahulu kepada pihak perizinan. Namun kami mendapat jawaban pihak tersebut mengantongi izin IMB pada tahun 2006.
3: Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Koro 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil.

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: zinatil arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
3: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik.
5: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
4: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45 terjadi tumbuhan laba bersih hampir 30%.
5: Selain itu, kata BEI, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
6: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel di tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat. Beli masyarakat masih cukup kuat, itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih tinggi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI News mengudara untuk Indonesia.
3: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
7: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Emmanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Emmanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Ebenezer Gerungan sejumlah 200 juta rupiah.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Emmanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar 3 miliar rupiah dan juga motor Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Madan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah 3 miliar rupiah kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah 3 miliar rupiah. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Emmanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Armusna yang hampir sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota ini, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
11: Yang pendengar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dicakai adalah karena faktor anusa pasca faktor kelelahan pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, dimasuk 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
13: Terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta, Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta, Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten rela menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Pada hari keberapa gua atau bagaimana?
15: Tanggal 28, 24 Mei.
14: Masih baru sampai sana?
15: Bukan.
13: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 1.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Jakarta, Satu Udara NRRI 3, Udara untuk Indonesia.
3: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah disabilitas dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila, Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Ali.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
20: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
19: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
21: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
21: Terima kasih sekali lagi.
20: Dari Jakarta, Taman Desari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan.

gabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Herman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Herman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Herman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, yang rapi oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Leta Kando, RRI Antikong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izzat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Kusdiansyah, RRI Surabaya, Mifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariway, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori Wanita, Agatha Giselle Pradita, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo, RRI Yogyakarta, Aplatun Nikmah, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrela Zervinda Nunciata, RRI Malang, Azarin Faras Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya,

0: Haris Immanuela Simanunggalit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta favoritmu dengan cara vote di web kita facerri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2020. Festival Gita Nusantara merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.